0: Ya udah, yuk yuk yuk. Aduh, aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
1: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya?
0: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.
0: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit. Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
3: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, reflux asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.

0: Dian. Ternyata yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit. Yang
0: terbaik sih, jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
2: Kacau, Antapani. Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Balok dong.
0: Balok.
1: Belok-belok terus. Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah?
1: Iya.
0: Ada storytelling.
1: Ada lah. Sushi Susanti.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.

0: listening Prodo 96 FM ngerasa kayak pada macet-macetan ya di pom bensin untuk membeli bensin teman Prodo. Kayaknya di Bandung banyak juga ya yang udah pakai kendaraan listrik atau EV teman Pro 2. Anyway, Sandy juga mau ngasih tahu, kamu masuk ke RRI deh. Kita juga punya chargeran. Chargeran ya Gi ya. Egi. Sini. Ya, sini kita ngebahas tentang
1: Apa nih?
0: Chargeran, chargeran, chargeran mobil listrik, chargeran.
2: Chargeran mobil listrik, hidden gem, hidden gem.
3: Hidden. Kita punya hidden gem buat kamu tuh.
0: Hidden. Nih kebanyakan nonton konten kreator yang di TikTok nih, hidden ya kan. Oh, Nikki hidden.
3: Jadi yang pronunciation yang benar tuh hidden.
0: Iya. Hidden gem ya.
3: Di RRI Bandung.
0: Betul.
3: Kalau saya lagi naik motor listrik, listrik terus kehabisan
2: juga.
3: Ya, mobil listrik ya. Kehabisan ke RRI aja.
0: Karena kita punya ya di lapangan tenis kita yang sudah tidak terlihat seperti lapangan tenis ya.
2: Kosong.
0: Kosong.
2: Gak ngantri, gak ada saingan.
0: Jarang ada yang pakai.
3: Jadi masih mungkin full itu.
0: Jadi mungkin belum ada yang tahu juga ya.
3: Iya benar.
0: Kalau memang ini di masuk aja ke RRI ke lapangan parkirnya ya, halaman parkirnya teman Prodo di situ kita bisa tuh buat isi ulang kendaraan listrik. Kamu listrik ya.
2: Bener.
0: Kebetulan Egi juga barusan habis cas ini ya, Miyako ya. Enggak dong.
2: Bukan.
0: Apa?
2: Cosmos.
0: Oh, Cosmos Swadesta.
2: Tahu.
0: Ya. Jadi bisa teman Pro 2 karena kenapa kita ngasih tahu ini? Karena yakin Sandy pasti banyak yang belum tahu.
3: Iya, ya, betul. Kita aja kadang enggak tahu ya.
0: So far ini masih kayak karyawan-karyawati aja.
3: Benar, ya. Cuman kita-kita aja
0: yang ngecas di situ. Mm-hmm. Ya kebetulan cas handphone enggak bisa ya.
3: Iya, maka
0: bisa.
3: Itu.
2: Ngecas hati.
0: Jangan. Gua masih overthinking aja barusan gue itu. Pising.
3: Alah kenapa?
2: Hati-hati ya teman Prodo nih, jangan kayak Sendiu ini. Yang astagfirullah.
0: Istighfar di barusan banget gini pas kamu keluar.
3: Nanti cerita ya.
0: Ini aja on air aja, Oh, kita mah cerita on air aja.
3: Emang kenapa tadi pising apa?
0: Ceritain Gi.
2: Gi, kenapa ya ada Shopee gue katanya ini harus ngisi data katanya.
0: Iya, jadi katanya ada unboxing yang harus memberikan apa, jadi intinya diblokir lah gitu si Oren gue tuh.
3: Tapi beneran gitu. Diblokir.
0: Ya gue klik dong, apaan gitu kan. Emang aku selalu belanja memang gitu dan baru tadi subuh itu tuh aku tuh kayak ngenilai-nilai gitu, ngasih feedback kan kepada penjualnya, ngasih bintang 5 gitu kan ya. Nah, ternyata ada yang memang mewajibkan aku harus upload si itunya,
3: foto ya,
0: videonya, video. Tapi aku nggak ngupload, terus diblokir. Emang gue belanja apa, kan bukan sesuatu yang elektronik ya, yang wajib ya gitu. Nah, terus aku klik Google Drive-nya dengan bodohnya gitu. Terus
2: lanjutlah
0: isi nomor handphone. Aku isi ke nomor handphonenya. Terus tapi kok feeling aku nggak enak. Aku capture, aku masukin chat GPT sambil aku nanya Egi, lihat deh ini apa kok toko oren ada beginian. Teteh itu pising. Hah, aku langsung deg-degan, tiba-tiba mual, aku tidak mau makan ya kan. Terus ya udah, Maegi dibantuin barusan. Terima kasih Egi.
2: Harus teliti banget link yang dikasih sama orang ya.
0: Sumpah iya, serem-serem maksudnya. Bener. Terkadang kita aja yang ngerti dan melek teknologi, kalau misalkan lagi deg-degan kayak gitu suka langsung asal klik. Mm-mm. Apalagi orang tua kita nih yang enggak tahu apa-apa gitu. Bener. Kan yang kayak WhatsApp ya biasanya mengatasnamakan bank tapi tidak verified gitu. Betul. Kan ya. Terus juga Instagram suka ada enggak WhatsApp, sedangkan Instagram itu kalau verifikasi enggak lewat WhatsApp.
2: Betul.
0: Ya,
2: betul.
0: Itu via email pasti kalau Instagram itu teman Pro 2. Nah, Egi nanya tadi, teteh ada ini enggak masukin kode OTP? Enggak ada, Gi. Gue cuman kayak masukin nomor handphone. Oh, itu biasanya dia pengen ngetak-ngatik account orennya teteh. Nanti kalau ada yang kayak simpan pinjam ya, apa namanya?
3: Pay later.
0: Yang pinjam duit.
2: Pinjam,
0: ternyata bisa ya pinjam duit ya.
3: Bisa S-pinjam.
0: Iya, bisa S-pinjam itu katanya itu nanti dipinjam, diambil uangnya gitu kan ya.
2: Bahaya
0: banget. Dan sampai ini tadi sama Egi diaturin, diaktifin apa?
2: Face ID,
0: ganti
2: kan
0: password.
2: Muka Sandy sama penipunya beda.
0: Iya, kecuali dia kalau misalkan ketemu sama Manohara ya mungkin mirip-mirip.
2: Oh, mirip.
0: Iya,
2: Manohiri.
0: Gitu teman Pro 2. Jadi Tapi gue masih overthinking kan, kayak ini
3: tapi
0: masih aman gak
3: kan? Karena datanya udah masuk, tapi sempet masuk datanya.
0: Cuma nomor handphone doang.
3: Nomor handphone doang.
0: Iya, maksudnya kan nomor handphone aku kan udah dari 2000 berapa
2: 7.
0: Gitu ya.
2: Tadi 7 Dua, tadi bilangnya.
0: Iya, itu kan waktu itu lungsuran orang tua kan. Itu aku masih SD, gitu 2007 tuh. Jadi jadi aku udah pakai dari 2007 gitu. Jadi iya gini, sukanya suka banyak yang ini apa nelponin gak jelas juga. Bener. Cuman udah ke WhatsApp nelponnya nelpon biasa.
3: Ya.
0: Terus kata Egi, "Teh, nanti isengin aja. Gimana caranya, Gi?"
2: Caranya HP-nya simpen di bawah panci. Terus pancinya itu tok tok tok tok tok tok tok.
0: Diberikan kebisingan duniawi sama Egi ya, dikasih genjreng gonjreng gonjreng gonjreng gitu ya.
3: Oh,
0: jadi biar bising. Dan ternyata ini aku baru tahu loh kalau ternyata orang-orang yang tipu-tipu kayak gitu itu apa ada yang stay di penjara katanya.
2: Bener.
0: Emang iya ya? Emang boleh bawa handphone ya?
2: Aduh,
3: iya. Aduh, itu sih
0: ada ya di luar pulau ya, luar kita nggak usah pulau, sebut pulaunya iya. Ya pernah dengar nggak?
3: Pernah kalau nggak salah mana? Di Wakanda ya.
0: Bukan dong ya, Konoha. Enggak dong, pokoknya di salah satu pulau besar di Indonesia. Yeah. Teman Pro 2 katanya tuh oknum-oknumnya tuh adalah yang ada di pulau tersebut itu ada penjara. Nah itu kayak ada momen tertentu mereka pegang akses handphone katanya. Jadi tentu udah ada sindikatnya ya. Gitu. Terus juga yang kayak pura-pura nipu main Bumble, Tinder juga itu ada tuh yang pakai foto gitu. Orang,
2: foto ya orang, kan? Ngajak staycation, taunya nipu.
0: Ini suka pakai foto bule biasanya, ya kan? Foto bule, terus kayak aku mau ke negara kamu gitu ya. Tapi dia ceritanya bule yang udah
2: kayaknya
0: bisa.
2: Kayaknya pengalaman banget ya ini.
0: Nggak, gue baca di threads, Jadi ceritanya ini si bule ini tuh udah bisa belajar bahasa Indonesia, katanya. Tapi sok dikaku-kakuin, ya kan? Terus nggak mau teleponan.
2: I, you,
0: weh gitu ya. Terus sampai akhirnya dimintain lah ini buat kayak transfer aku dulu dong, ininya ketahan, itu ketahan.
3: Biar
0: gitu,
3: bisa
0: gitu.
3: Ke Indonesia kan.
0: Iya, sampai akhirnya ya udah nggak jadi gitu. Ya kan itu ya tipu-tipu. Pokoknya tadi aku udah ngelaporin si account tersebut, terus aku pakai kata-kata penipu, pokoknya kamu harus di neraka. Kesel aku tuh sama yang tipu-tipu gak jujur.
3: Iya,
0: gitu tuh, ya?
3: Tapi kayak seniat itu loh untuk gak nipu. Padahal kan bisa ya niat kita baik gitu ya, untuk kerjain yang gak harus nipu.
0: Iya, mungkin in this economy kali
3: tapi
0: ya.
3: Tapi iya sih.
0: Kayak nipu, begal.
3: Bener.
0: Terus aduh, tapi yang korupsi mah enggak ya. Iuh. Dana haji, makanan hewan ya.
2: Batu bara.
0: Semuanya ya.
3: Ini zakat juga loh.
0: Zakat, sekarang. dana haji itu semua ya. Kayak astagfirullahalazim, bener ya, predator terjahat tuh manusia.
3: Iya.
0: Bener ya.
3: Lebih dari jin aslinya ya.
0: Asli itu kayak iblis pun tidak membisiki. Cium tangan ya. Langsung kayak
3: sungkem.
0: Iya, di thread gue ini baca ada apa, tulisan apa, gini apa. Ya Allah, malaikat atid capek banget di Indonesia ya katanya. Nulisnya buruk-buruk semua kan. Banyak iya. banget ya, capek banget ya malaikat atid di Indonesia katanya gitu.
2: Kerjanya terus gitu
0: malaikat. Iya, kerja atid. Terus iya, gitu iya, kan.
3: Terus yang Rokib ongkang-ongkang kaki.
0: Diam. Yang itu malaikat Rokib kayak ini, kayak apa, kayak kipernya Argentina. Kipernya Spanyol.
2: Kipernya Spanyol
0: apa Argentina yang kemarin
2: Spanyol
0: ya kan. Gitu. Diam aja udah gitu. Santai katanya
2: santai.
0: Gitu. Gitu, teman Pro 2. Ya semoga kita bisa dijauhi dari orang-orang jahat.
2: Amin.
0: Kalaupun memang sedang apapun ada yang terjadi di teman Pro 2 ya, ada masalah, semoga cepat terselesaikan ya. Dikasih kemudahan juga pasti teman Pro 2. Anyway, bentar lagi jam 2 kita bakalan gabung sama Pro 2 Jakarta
3: iya,
0: ya. Gina ya.
3: Okay.
0: Bakalan ada Pro 2 chart internasional dan Indonesia top 20. Yes, dan terima kasih untuk Egi dan Gina yang sudah seru-seruan dalam.
2: Mau kamsamida.
0: Kita harus bikin program bertiga. Sih,
3: jujur ya, kan? Cerita relate, pokoknya cerita apapun
2: cerita ngegosip. Cerita gibah sih, lebih gibah dengan Sandy ini.
0: Apa ya namanya ya? Namanya
3: tapi
0: ya?
3: Berarti kalau kita ngegibah di sini, berarti malaikat atid juga lagi nyatet.
0: Ada juga. Tapi kalau kita ini ngingetin yang bagus-bagus, harus.
3: Kita gibah pengalaman sendiri.
0: Benar, ya, bukan gibahin orang.
3: Betul.
0: Gibahin Egi sih tadi ya Allah. Ya, thank you sekali lagi teman Pro 2.
3: Okay, teman Pro 2, buat kamu yang weekend, masih weekend ya, masih enggak apa-apalah, masih hari weekend. Jadi happy weekend.
0: Happy weekend semuanya. Weekend. Bye-bye.
1: Bye-bye. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini. Pastinya buat nemenin liburan kamu ya. Dan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support musisi favoritnya. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Ini adalah satu lagu yang lagi viral banget, bahkan sampai ada trend make up-nya kalau kamu tahu di social media ya. Kita dengerin, ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
1: Number 20.

0: mana masih sama seperti minggu lalu, itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20, jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik, melambung jauh, terbang tinggi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18, turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu, ada Gia Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16, tidak beranjak kemana-mana. Masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat
1: Number 16.

0: LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 Teman Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: Aduh, tapi nggak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya nggak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: peringkatnya top 20 itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8 teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kali ya nih Farel Hilal. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: dengan teh hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi teh hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke lomba sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: minggu ini ada di posisi 7, masih sama seperti minggu lalu, dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: 2020 ya. Kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus, masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah nggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabu Jam.
1: Number 4.

0: posisi 3 lagi-lagi Bernadia, tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata barengan sama Bernadia masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikhram.
1: Number 2.

0: tahun nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini. Aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Tema Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara Vita minggu ini ditempati oleh Raim Laude dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number one.

0: finish ya, karena udah hampir 1 jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak-banyak-banyak buat label yang udah support, buat Chill On 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Nggak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MDMD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aldiana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran.

musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Info Pro 2 bareng gue Oza. Info pertama teman Pro 2, kejutan dari Hall H San Diego Comic Con, Kevin Feige ini resmi ngumumin bahwa Ryan Gosling akan menjadi Ghost Rider baru di MCU. Kemungkinan besar berperan sebagai Johnny Blaze dan film ini bakal disutradarai oleh Sean Levy yang juga lagi menggarap Star Wars Starfighter bareng Gosling. Dan rencananya teman Pro 2, ini akan tayang di tahun 2008. Gosling sendiri teman Pro 2, ini emang udah lama publicly untuk ngincar role ini sejak tahun 2022. Dilansir dari Comic Book dan juga Empire. Info selanjutnya, menurut kepala Instagram, Adam Mosseri, konten yang mengeksploitasi orang lain akan dihapus. Sejauh ini dua akun prank besar telah ditindak berdasarkan kebijakan baru tersebut. Info selanjutnya, Marvel Studio pajang kostum Dr. Doom dari Avengers Doomsday di booth mereka di San Diego Comic Con 2026. Kostumnya lengkap dengan jubah hijau khas Doom, hood, topeng, metalik, serta silver yang menutupi wajah. Sampai lambang di bahu, selain kostum Doom teman Pro 2, ada juga beberapa kostum lain yang dipajang di booth yang sama, seperti Thor, Captain America, Yelena Belova, Gambit, Sue Storm, dan juga Avengers Doomsday sendiri dijadwalkan tayang pada 18 Desember 2026. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke chart internasional top 20 nasional.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: Di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya, ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Sinas Piro dengan The Fitness Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 82 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Internasional Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 ya, yang jadi terlama di Internasional Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: Tadi minggu ini nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Offline. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

0: dari Kehlani teman berdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Alan di Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Alan de Chris Handeru melanjutkan weekend kali ini. So, bye bye teman berdua. I love you all.
1: Kami dari
2: Gamalel Auri Cantika, dan kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Iya, teman Pro 2 pastinya masih barengan sama Raya Liva di Sore Ceria. Hari ini Raya mau ngobrolin seputar hal yang jujur aku seneng banget ya. Karena selain ini teman Pro 2 pastinya ada tugas akhir yang telah selesai gitu ya teman Pro 2. Tapi ternyata gak hanya selesai aja, melainkan juga berdampak dan juga menjadi sesuatu hal yang sekarang tuh lagi diperbincangkan teman Pro 2. Dan seneng banget sore hari ini kita bakalan ngobrol sama Kairana Zakira atau Kak Kiko. Kita say hi dulu ya. Hai Kiko.
1: Halo Kak.
0: Oke, by the way congrats ya, tugas akhirnya udah selesai ya.
1: Iya, makasih Kak.
0: Dan gak hanya selesai aja, tapi ini menjadi sesuatu hal yang booming banget nih Kiko. Apakah kamu pernah menyangka akan se-booming ini Kiko?
1: Jujur gak nyangka sih Kak.
0: Berarti ketika pertama kali kamu tahu bahwa kamu menjadi let's say viral itu pas kapan dan siapa yang ngasih tahu kamu pas itu?
1: Waktu itu memang ada salah satu media yang minta buat ngeliput karya aku. Awalnya kayak ya udah cuman mungkin satu aja, tapi ternyata makin banyak media yang ngeliput karya aku, terus makin viral, aku juga jadi kaget gitu.
0: Oh my god, dan bahkan kita juga mencari-cari Kiko ya teman Prado. Dan finally thank you nih udah meluangkan waktu untuk ngobrol di sore hari ini ya Kiko. Karena teman Prado memang koleksi dari Kiko ini tuh sebagai seorang mahasiswi karya ITB, ini tuh terinspirasi dari gaya dekora ya, adalah subculture fashion asal Jepang gitu ya Kiko ya, yang memang identik sama warna-warni dan juga aksesoris yang emang tuh banyak banget ya teman Prado. Nah berarti ini Kiko, kalau untuk dari tugas akhir kamu ini itu, dia namanya apa berarti?
1: Nama dari tugas akhirnya judulnya ya?
0: Judulnya apa nih ketika kamu mendeskripsikan itu?
1: Pengaplikasian teknik crochet dan eksplorasi benang pada subkultur fashion dekora.
0: Wow, sangat mendescribe banget ya Kiko ya, luar biasa banget. Berarti ini memang sebelum kamu bikin ini menjadi tugas akhir, memang kamu udah suka sama dekora berarti ya?
1: Iya, aku pribadi memang suka sama fashion-fashion Harajuku Jepang, gak cuma dekora doang, tapi ini jadi salah satunya aja.
0: Oke. Nah ini kan menjadi sesuatu hal yang menarik juga ya, yang artinya kamu akhirnya membawa kesukaan kamu menjadi tugas akhir. Waktu pas itu yang bikin kamu yakin tuh apa Kiko, akhirnya membawa yang kamu suka menjadi tugas akhir kamu?
1: Kalau aku sih pake dekora ya untuk tugas akhir aku, karena karakteristik dari fashion dekora itu tuh bakal pas banget nih kalau misalnya aku gabungin sama teknik crochet gitu kan. Maksimalis, rame.
0: Oke. Dan ini kalau misalnya kita lihat dari fotonya Kiko nih teman Pro yang ada sosial media, ini ada berapa ratus berarti Kiko jumlahnya?
1: Untuk plushie-nya sendiri sih kayaknya udah seratusan.
0: Wow.
1: Untuk aksesorisnya juga 100. Untuk eksplorasinya ada 120.
0: Wah luar biasa teman Pro 2 ya. Berarti ini memang dulu tugas akhir karena inget sampai ke detail-detail jumlahnya ya. Oke. Nah aku juga dengar fun fact, katanya ini tuh prosesnya hampir setahun ya, bener ya Kiko?
1: Iya betul, aku udah nyicil dari 2 semester yang lalu karena aku tahu kayaknya bakal lama nih dan aku takut gak keburu, jadi aku udah nyicil dikit-dikit.
0: Oke. Nah dari proses setahun itu sampai menjelang akhirnya tugas akhir, proses apa sih yang paling memorable banget buat Kiko pas waktu bikin project ini?
1: Mungkin dari bagian eksplorasi ya, karena proses eksplorasinya yang paling panjang itu aku nyoba material benangnya, pelajarin teknik dasar, kombinasi benang, variasi pola, struktur sama bentuk. Itu sih sama ngejar produksi ya supaya cukup untuk hasil akhirnya.
0: Oke. Nah pas akhirnya kalau misalkan tugas akhir kamu ini berarti memang menjadi salah satu hal yang kamu memang suka dan akhirnya juga udah dikasih yang terbaik gitu ya. Saat akhirnya dilihat oleh dosen penguji gimana nih Kiko?
1: Seperti sidang pada umumnya pasti banyak pertanyaan lah ya. Cuman ujung-ujungnya sih mereka bilang ya udah cukup lah ya, udah cukup memuaskan.
0: Oke. Kamu lega banget gak saat itu Kiko?
1: Alhamdulillah lega banget
0: sih. Alhamdulillah ya. Oke. Nah akhirnya pas waktu kamu membawa karya tersebut gitu ya, banyak juga gak sih orang-orang yang kayak akhirnya menjadi melihat kamu gitu saat kamu membawa karya? Kan kamu pakai sendiri juga kan ya?
1: Oh enggak. Video itu aku pakai model.
0: Pakai model. Oke. Luar biasa banget teman Pro 2 ya. Benar-benar lucu banget dan jujur aku juga suka banget lagi sama hasilnya Kiko. Keren banget teman Pro 2 ya. karena dia benar-benar sangat-sangat dekora banget ya. Karena kalau teman Prado juga explore dan juga lihat di sosial media, memang dekoratnya memang seperti itu gitu ya, sangat maksimalis banget ya Kiko ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, sekarang kan akhirnya karya Kiko bukan hanya sekedar menjadi tugas akhir aja ya. Akhirnya menjadi suatu hal yang memang viral dan juga diapresiasi banyak orang gitu ya. Gimana nih rasanya sampai dengan sekarang, ada follow up enggak sih dari tugas akhir kamu kemarin?
1: Sejauh ini mungkin baru beberapa media yang ngangkat karya aku, reach out buat kolaborasi mungkin, atau mau ngeliput aku di TV gitu. Aku pribadi alhamdulillah bersyukur banget atas kesempatannya, karena tujuan dari apa ya, inspirasi dari keinginan tugas akhir aku tuh supaya teknik crochet ini lebih dikenal lagi sama masyarakat, terutama sama fashion dekorannya juga gitu. Dengan exposure ini aku jadi kayak, oh seneng juga nih orang-orang mulai ngelirik gitu.
0: Oke, jadi dapet ya tujuannya tadi gitu ya, untuk biar banyak orang yang tahu dengan teknik crochet ini. Nah, berarti kalau dari menurut Kiko sendiri gitu ya, apakah sekarang memang teknik crochet di Indonesia atau mungkin khususnya di Bandung tuh masih belum dieksploratif atau bagaimana kalau menurut Kiko?
1: Kalau menurut aku sih teknik crochet udah cukup dikenal, apalagi karena tekniknya nggak begitu sulit untuk dipelajari. Cuma untuk diaplikasikan ke dalam perancangan busana itu minim banget. Cuma dipakai sebagai dekorasi atau hiasan aja, belum jadi teknik utama dalam perancangan gitu.
0: Oke, padahal sebenarnya sangat memungkinkan ya untuk jadi teknik
1: potential
0: utama.
1: Banget.
0: Oke deh, karena Kiko kita jadi tahu ya teman Pro 2 ya, keren banget. Oke, nah ini kan berarti adalah relate banget ya Kiko dengan teman-teman Pro 2 juga yang mungkin lagi ngerjain tugas akhir, yang lagi kebingungan juga. Biasanya kan orang akan mencari tugas akhir yang yaudah deh yang biasa-biasa aja, tapi kan Kiko langsung datang dengan suatu hal yang menurut aku sangat luar biasa banget gitu ya. Kamu ada ini gak sih tips and triknya buat bisa ngerjain tugas akhir versi kamu biar tepat waktu tapi juga sesuai dengan passion kita?
1: Mungkin ketekunan dan manajemen waktu ya, itu harus trik banget soal itu. Selain itu sih mulai berani, mulai dulu. Meskipun idenya aneh atau belum sempurna, itu gak apa-apa, dicoba dulu aja. Karena dari keunikan itu, karya kita tuh punya identitas sendiri. Jadi percaya aja sama proses, percaya aja sama diri sendiri, jangan takut buat berbeda dari orang lain.
0: Oke deh teman Pro 2, bener banget ya. Karena kita kalau ngerjain tugas akhir itu pasti tantangannya adalah manajemen waktu ya. Kiko ngerasain kayak gitu juga gak sih?
1: Jujur iya, makanya agak crashing out ketika plushy-nya itu 50 pieces hamin 2 minggu sidang tuh belum jadi.
0: Oh my
1: itu
0: god,
1: waktu bener-bener panik.
0: Kamu akhirnya biar nggak jadi panik dan akhirnya mungkin kan kalau kita panik kan biasanya jadi keteteran gitu. Apa yang kamu lakuin saat itu? Padahal itu adalah hal yang sangat krusial banget ya Kiko.
1: Iya, mungkin untuk nutupin area baju yang belum selesai atau kayak yang kurang. Mungkin dari variabel si benangnya yang ukurannya aku gedein supaya hasil lebih besar gitu, cepet selesai. Terus aku juga minta tolong ke beberapa teman aku buat tolong dong duplicate beberapa plushy-nya gitu.
0: Oke, jadi pokoknya walaupun panik harus tetap pikirin gateway-nya kayak gimana.
1: Iya,
0: gitu
1: betul.
0: Ya. Oke deh Kiko, berarti ini nanti wisudanya kapan nih Kiko rencananya?
1: Aku di akhir Agustus tanggal 27.
0: Oke, semoga lancar ya Kiko, dan thank you banget juga pastinya udah sharing di sore hari ini. Mudah-mudahan lancar apapun itu dan juga semakin karya Kiko dikenal oleh orang banyak ya. Terima kasih banyak Kiko. Amin. Selamat ya sekali lagi ya. See you, sama-sama. Nah teman Pro 2 ya, selain lega ternyata Kiko juga sekarang itu sangat memberikan dampak banget sesuai dengan apa yang ingin dia sampaikan, dimana Kiko pengen teknik crochet ini tuh bisa menjadi suatu teknik utama dalam pembuatan fashion ataupun busana. Nah buat kamu teman Pro 2, aku yakin pasti kamu juga ada nih yang suka sama crochet kan. Boleh dong di spill kesukaannya kamu di 0812 6020 9696 dan pastinya masih di Sore Ceria.

0: hati.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pro 2 FM.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala kebenaran.

0: teman Pro 2, kabar terbaru ini selain bakal nanti ada film Marvel yang terbaru, jadi Ryan Gosling akan memintangi film Ghost Rider produksi dari Marvel. Nah, jadi pejabat eksekutif dari Marvel Studios, Kevin Feige, di ajang San Diego Comic Con ini tuh bilang kalau misalkan Ryan Gosling bakal berperan sebagai Ghost Rider. Dan film ini akan disutradarai oleh Sam Levy dan juga dijadwalkan untuk tayang di bioskop di tahun 2028 nih teman Pro 2. Buat kamu yang udah tahu infonya, kira-kira menurut kamu ini satu hal yang surprise atau justru kamu udah tahu nih spoiler-spoilernya sedikit bahwa Ryan Gosling itu akan bergabung ke Marvel?
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Here a thousand miles from comfort, we have traveled land and sea. Atau yang kayak gini. All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pak, saya masih boleh masuk kan?
1: Nggak bisa.
0: Ah, Pak, kan ini baru bel juga. Cuma telat beberapa menit doang.
1: Iya, tapi kan ini bel istirahat.
0: Aduh guys, sorry ya bikin nunggu. Yaudah yuk kita naik.
2: Naik apa? Gara-gara kamu telat, kita semua ketinggalan kereta.
3: Parah sih, kebiasaan ngaret kamu tuh, udah kelewatan.
4: Selamat pagi mbak, saya Rangga yang mau ngelamar kerja.
5: Oh maaf, udah close mas, gak lihat ini jam berapa?
0: Saya telat cuma 20 menit loh mbak. Please mbak, ini kerjaan impian saya banget.
5: Telat itu bukan soal beberapa menit, tapi soal kebiasaan, kedisiplinan, dan profesionalitas. Mungkin soal telat buat kamu, kamu anggap sepele ya. Tapi nyatanya dia tuh bisa nutup pintu masa depan kamu loh.
6: Aku Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produeva.
4: Teman terbaik kamu.
5: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya biar gak mati.
3: Stay tuned on Produeva.
4: Teman terbaik kamu.

Yulman Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah barengan sama Raya Alifa dari jam 4 sore tadi teman Pro 2. Sebentar lagi di jam 7 malam bakalan ada Pro 2 Indie langsung dari Pro 2 Jakarta yang juga disiarkan ya dari Pro 2 seluruh Indonesia. Dan jaga malamnya barengan sama Randy Aditya. Kalau gitu Raya teman Pro 2, ketemu lagi barengan sama Raya besok di Santai Siang. Kalau gitu Raya pamit, stay safe, healthy, and stay tuned.

0: Jaga malam berikan semuran di Aditya Teman Pro 2. Kita mulai dengan Info Pro 2. Dimulai dari dunia film Teman Pro 2, aktor Ryan Gosling diwartakan akan memintangi film Ghost Rider baru produksi Marvel Studios. Pejabat eksekutif Marvel Studios Kevin Feige di ajang San Diego Comic Con menyampaikan bahwa Gosling akan berperan sebagai Ghost Rider dalam film Mandiri. Film itu akan disutradarai oleh Shawn Levy dan dijadwalkan ditayangkan di bioskop pada tahun 2028. Info Pro 2. Info Pro 2. Masih dari dunia film Tom Pro 2, sutradara film The Odyssey, Christopher Nolan, mengaku takut menggarap film bergenre komedi romantis. Hal itu disampaikannya dalam penampilan perdana pada acara televisi The Tonight Show starring Jimmy Fallon pada hari Kamis waktu setempat, ketika Fallon menanyakan apakah pernah berpikir untuk membuat sebuah karya komedi romantis ala dirinya. Nolan menyampaikan kesulitan terbesar dalam menggarap sebuah film komedi adalah membuat orang tertawa ketika menyaksikan karya yang dibuat. Meski demikian, Nolan menyatakan juga senang untuk menonton film bergenre komedi romantis. Info Pro 2. Info Pro 2. Berita terakhir Teman Pro 2, Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk China bekerjasama dengan rombongan pemuda musik pemusik Indonesia Trinity Youth Symphony Orchestra atau TRUS untuk menggelar konser di sebuah teater di kawasan bisnis terpadu di Beijing, ibu kota China pada hari Jumat waktu setempat. Konser ini digelar dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia sekaligus menampilkan pesona seni musik dari berbagai daerah di tanah air. Selain itu, lagu klasik China Mo Li Hua juga dibawakan, sementara rayuan Pulau Kelapa dan Laskar Pelangi juga turut mendapat tepuk tangan yang meriah. Salah satu momen yang paling berkesan adalah ketika alat musik tradisional China, yaitu erhu dan pipa, ikut dimainkan saat lagu Indonesia Pusaka dibawakan, yang menjadi momen menyentuh tentang persahabatan abadi antara kedua negara.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Bro 2, jaga malam dengan sama Randy Aditya. Siapa temenin akhir weekendnya kamu? Sampai nanti jam 12 malam. Udah akhir weekend lagi tuh. Udah akhirception tuh barusan. Tapi emang sebentar lagi berakhir Teman Pro 2. Tinggal menghitung jam untuk menuju ke hari Senin. Jadi manfaatkan semaksimal mungkin Teman Pro 2 ya. Seperti biasa di jam 7 malam hari Minggu, kita akan bergabung dulu sama RRI Pro 2 Jakarta untuk barang-barang dengerin Indonesia Pro Indie.

0: 102 FM.
1: Produ FM,
2: teman terbaik kamu.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu. Dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia, Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemui sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia, Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit.

0: Produe FM. Produe FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Stay tuned on Produe FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produe FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produe FM.
2: Jangan galau malam-malam.

0: Jaga malam berikan sama Randy Aditya, teman Pro 2 masih nemenin kamu. Setelah tadi kita bergabung sama RRT Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin Indonesia Pro Indie barengan sama Angga, Radi, lanjut lagi nemenin kamu masih di Jaga Malam sampai nanti jam 11 malam. Ini Teman Pro 2, seperti biasa di jam 8 malam kita akan hadirkan komunitas-komunitas seru. Dan malam ini Randi udah kedatangan 3 orang member dari sebuah komunitas namanya Play Plus. Di studio Pro 2 udah hadir ada Kang Haki, Teh Sekar dan juga Teh Sinta. Halo, selamat malam.
1: Halo,
2: selamat malam. Selamat malam Pro 2.
0: Asik. Mungkin karena base dari komunitasnya itu adalah keseruan dari permainan tradisional,
1: betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Jadi membernya juga vibe-nya anak-anak ya.
3: Oh iya,
0: fun gitu.
3: Ya, benar banget.
0: Play Plus, betul ya nama komunitasnya?
1: Betul. Ya,
0: oke, okay. Play Plus itu mungkin bisa dijelasin sama teman Pro 2 komunitas apa sih?
1: Oke, okay, teman-teman Pro 2, Play Plus Indonesia ini tuh merupakan komunitas yang bergerak dalam pelestarian permainan tradisional anak-anak Indonesia. Nah, Play Plus ini tuh hadir sebagai wadah untuk mengenalkan kembali gitu ya. Permainan-permainan tradisional kepada masyarakat, khususnya itu di generasi-generasi muda kita gitu ya, di Gen Z, di Gen Alpha, seperti itu. Nah, Play Plus ini tuh kan melihat bahwa permainan tradisional ini tuh merupakan salah satu bagian dari budaya Indonesia yang perlu banget kita itu ini ya, kita jaga keberlangsungannya gitu ya, kayak benar banget kan. Nah, untuk permainan tradisional itu enggak hanya kayak berfungsinya itu sebagai aktivitas bermain aja gitu Kak, tetapi juga dapat mencerminkan budaya daerah, kemudian kondisi geografis dan juga kehidupan sosial di masyarakat.
0: Oke, dan si komunitas Play Plus ini sebenarnya udah ada di luar Bandung ya?
1: Betul banget.
0: Ada di kota apa aja tuh?
1: Ada di Jakarta, kemudian pernah mengadakan event di Tangerang ya Kak. Kemudian di beberapa kota-kota yang ada di Indonesia ada 6.
0: Oke, gitu. Nah di Bandung tuh baru mau diadain?
1: Betul banget, di Bandung nanti ini kita bakal ngadain event pertama kali untuk di Bandung.
0: Oh,
1: seperti itu.
0: Nanti kita akan masuk ke event ya. Festival Bermain Anak Bandung.
1: Betul.
0: 2026.
1: Yes. Betul.
0: Oke. Okay. Kalau teman-teman sendiri nih, kenapa tertarik untuk join ke Play Plus? Apakah memang tidak pernah merasa dewasa sehingga pengen bermain terus apa gimana
1: merasa
0: nih?
1: Masih kayak dede chill gitu ya.
0: Masing-masing coba dari Kang Haki kenapa?
3: Okay. Mungkin kalau dari aku ya, karena aku ingin banget gitu ya mengenang masa lalu, masa kecil dulu gitu.
0: Betul.
3: Ya. Kayak seneng gitu melihat masa lalu gitu ya. Kayak kan teman-teman juga kan pernah kecil gitu ya. Nah kita juga pengen mengenalkan lagi apa yang namanya permainan tradisional gitu ya. Dan juga banyak banget permainan tradisional sekarang itu anak-anak zaman sekarang itu kurang ya kayak.
0: Betul.
3: Kurang banget, terus kan udah gadget. Bahkan sepupu aku aja udah kayak main Roblox aja gitu. Karena aku udah pada main Roblox, aduh ya ampun.
0: Iya,
3: udah nggak apa, udah ini. Kamu tahu ucing-ucingan gak kayak? Gak pernah katanya, gak pernah main ucing-ucingan. Nah, main ucingan gak pernah. Sekarang mah mainnya Roblox, main Mobile Legends.
1: Iya benar.
3: Nah sekarang kan, berarti itu kurang gerak gitu ya. Nah aku pengen ngenain lagi nih permainan tradisional yang ibaratnya bergerak, sehat juga buat anak-anaknya juga, berinteraksi juga buat anak-anaknya gitu ya. Dan ini juga mengenang para orang tua juga di masa lalunya juga sih.
0: Nah, gitu. Ya apalagi kalau cowok ya.
3: Kan
0: ada istilah boys will be boys.
3: Betul.
0: Jadi apapun yang dilakuin pas zaman kecil sebenarnya masih dilakuin juga pas dewasa.
3: Betul.
0: Gitu. Jadi senang lagi untuk nostalgia permainan-permainan tradisional yang pernah kita mainin ya.
3: Betul.
0: Kalau Teh Sinta,
2: kalau dari aku ya, aku ngelihat Play Plus itu komunitas yang bagus banget gitu, karena pengembangnya ke pelestarian permainan tradisional gitu, yang dimana sekarang itu anak-anak itu udah jarang kan ya bermain permainan tradisional, lebih banyak dengan gadget gitu. Nah dari situ aku ngelihat, oh ini Play Plus bagus nih, dan aku pengen ikut itu. Dan karena aku sendiri waktu kecil itu sering banget main Sunda Manda, main Egrang gitu, jadi aku ibaratnya kayak flashback aja gitu, nostalgia gitu. Dan seneng juga gitu di Play Plus gitu, ada workshopnya gitu, terus ada talk show dan berbagai kegiatan-kegiatan yang positif yang pastinya berkaitan dengan permainan tradisional. Jadi seru banget pokoknya di Play Plus ini.
0: Oke, ini di Instagram juga bisa dicek ya. Instagram apa?
3: Play Plus Indonesia.
1: Yes.
0: Play Plus Indonesia. Yang Play Plus Ina.
3: Ina. Ya, betul.
0: Gitu ya. Kamu sambil bisa kepoin juga sama produk Instagramnya nih, activity-nya yang dilakuin apa aja. Karena memang ini sebenarnya komunitas yang udah running di Jakarta dan sekitarnya ya. Dan baru akan diadakan di Bandung. Oke, okay. Kalau tadi teman-teman bilang seneng permainan tradisional. Mm-hmm. Kalau dari masing-masing nih, kira-kira apa permainan tradisional zaman kecil dulu yang memorable dan mungkin selalu pengen dimainin lagi sekarang? Tapi mungkin yang jadi kendala adalah kebanyakan permainan anak tradisional itu harus dimainin bareng-bareng ya.
3: Mm-hmm.
0: Jadi kalau kita sendirian di rumah terus pengen main tuh kayak ya nggak bisa gitu.
3: Gak rame sih emang.
0: Dan sebab kenapa mungkin teman-teman join komunitas? Yes. Ada nggak satu permainan yang menurut teman-teman memorable banget gitu?
1: Yeah. Kalau untuk Sekar sendiri itu permainan bola bekel.
0: Bekel.
1: Benar banget itu. Bekel itu jadi kayak apa ya? Kita kompetisi sama teman-teman yang lain kayak oke, aku poinnya udah segini, teman-teman yang lain segini itu jadi kayak bisa memacu apa ya rasa penasaran lagi untuk memulai lagi itu yang menurut Sekar itu permainan tradisional yang membekas banget sampai sekarang itu bekel.
0: Bekelnya pakai ini ya, pakai kuuk.
1: Gak ya?
0: Kuuk bukan sih?
1: Apa ya? Bola bekel sama
0: apa? Ada si kayak ini keong-keongan gitu kan ya, si kuuknya itu bekel-bekel. Biasa cewek yang main bekel.
1: Iya,
0: ya?
1: Bekel.
0: Kalau Kang Haki apa?
3: Oh, gak mungkin bekel sih saya.
1: Iya. Yeah.
3: Saya gak mungkin bekel sih.
0: Bekel masih mungkin ya.
3: Iya.
0: Kalau bekel enggak. Apa dong Kang Haki?
3: Kalau aku pepletokan.
0: Pepletokan.
3: Apa tuh?
0: Yang mana tuh?
3: Itu kalau nggak salah bambu itu diisi sama semacam kayak kertas besar.
0: Oh, nah, koran ya.
3: Koran. Terus ditembak tuh langsung. Agak serem sih emang ya.
0: Iya. Mungkin itu cikal bakal ini ya, paintball ya.
3: Iya betul. Cikal bakal paintball itu agak-agak mirip sih emang. Tapi aku inget banget itu. Dan itu dulu aku dibuatin sama bapak aku.
0: Oh, dibikin sendiri.
3: Iya.
0: Wow. Itu keren banget.
3: Itu sangat reminder banget sih. Terutama buat kedekatan juga antara anak sama bapaknya kan.
0: Setuju, setuju. Kalau Teh Sinta?
2: Kalau dari aku, permainan tradisional yang paling membekas di aku ya, memorable banget itu permainan Sunda Manda atau yang sekarang tuh dikenalnya engklek ya.
0: Engklek. Sebentar, engklek, egrang.
2: Enggak, itu lagi? Sunda Manda. Jadi mainnya tuh kita tuh buat kotak-kotak gitu kan, pakai kapur. Nah, terus kita ngelempar gacuk tuh ke kotak-kotaknya. Kita ngelewatannya tuh dengan cara kakinya tuh diangkat satu gitu ya, terus berjalan gitu dari dengan satu kaki itu.
0: Oke, engklek ya.
2: Engklek.
0: Oke, aku baru tahu namanya Sunda.
2: Sunda Manda. Kalau di aku namanya Sunda Manda. Aku orangnya Jawa Tengah. Aku asalnya dari Jawa Tengah. Di aku sebutnya Sunda Manda permainan itu.
0: Nah, tapi kamu tahu secara aturan di Jawa kayak gimana kalau Sunda Manda?
2: Oke, kalau Sunda Manda sama sih kayak umumnya gitu. Jadi itu kan gacuknya tuh dilempar kan, dan kita tuh nggak boleh melangkai si kotak yang ada gacuknya itu gitu. Dan kita setelah kita ngelewati si kotak-kotak itu, kita kan ngambil tuh gacuknya. Dan setelah udah selesai itu baru dikatakan menang gitu. Dan setelahnya nanti bakal dilempar lagi gacuknya dan seterusnya kayak gitu.
0: Jadi berurutan kan ya, bisa ada nomornya juga kan,
2: 1, 2, 3, 4.
0: Oke. Karena beberapa permainan tradisional kadang suka ada perbedaan aturan dikit-dikit.
2: Bener.
0: Di Jawa sama di Sunda kayak gimana gitu. Tapi mungkin kurang lebih sama. Wah, seru ya kalau ngingat-ingat lagi permainan tradisional zaman dulu ya.
1: Zaman dulu ya, Kak. Bener.
0: Wah, dan ini bisa kamu coba teman Pro 2 karena mungkin kalau main sendiri di rumah harus ada alat-alatnya. Terus kalau sendirian juga kan kayak krik-krik banget gitu kan. Teman-teman dari Play Plus ini akan ngadain sebuah event namanya Festival
2: Bermain Anak
0: 2020. Bakal diadain di Pascal nanti pas 17-an ya.
2: Yes.
0: Seminggu full tuh teman Pro 2, dan habis ini kita akan bahas lebih lanjut. Buat kamu yang pengen nanya-nanya boleh banget teman Pro 2, ya langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696. Masih barengan sama Randy Aditya di Jaga Malam.

0: Kamu lagi dengerin Jaga Malam bareng Randy Aditya di 96 FM.
1: Jaga Malam barengan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Randy masih ngobrol barengan sama teman-teman dari Play Plus. Yes. Mereka ini bakalan bikin sebuah event di Bandung teman Pro 2 di 23 Paskal dari tanggal 17 Agustus sampai 23 Agustus nanti ya. Ini momentum juga pas Agustusan kayaknya ya. Identik
2: betul
1: dengan permainan-permainan tradisional juga gitu kurang lebih. Nanti di event festival
2: Bermain anak
1: Bandung 2026 akan ada permainan apa aja?
3: Apa aja itu kak?
2: Boleh nih aku ceritain ya. Mungkin ada salah satu yang budaya Sunda yang udah jarang terkenal, ada sorodok gaplok.
1: Sorodok gaplok.
2: Tapi nggak digaplok kak.
1: Aku sering dengar tapi yang kayak gimana sih sorodok gaplok tuh?
2: Kalau sorodok gaplok itu jadi kita ada pecahan genting gitu ya. Tapi kita nggak mungkin pakai genting ya. Soalnya itu bahaya banget, kasihan nanti. Nanti kita akan ada permainan gitu ya, bola kecil terus pakai kaki dipindahin gitu ya. Terus kita simpen deh kayak gitulah ibaratnya.
1: Berarti beda kayak boy-boyan ya?
2: Kalau boy-boyan kan kita langsung lempar gitu kan. Kalau ini beda, kita pakai kaki.
1: Oke, sorodok gaplok. Terus apa lagi?
2: Ada juga gasing kak.
1: Wah gasing, seru sih.
2: Seru sih.
1: Gasingnya tapi yang tradisional ya?
2: Yang iya, yang
1: dililit
2: dulu. Terus ada suaranya kayak gitu. Itu seru sih. Seru. Gak mungkin gak yang gasing modern ya. Bukan ya.
1: Ini
2: gasing.
1: Bukan Beyblade.
2: Bukan.
1: Tapi gasing nih, gasing, di OG gasing nih.
2: Dan gasing.
1: Kalau secara bentuk tuh kurang lebih kayak di film Squid Game ya?
2: Iya, betul.
1: Dan nggak semua, kan kalau Beyblade mungkin relatif gampang semua orang bisa mainin kan?
2: Iya,
1: kalau ini tuh perlu teknik deh.
2: Perlu teknik ini. Jadi makanya ini serunya di sini justru.
1: Itu dia. Apalagi.
2: Ada lagi nih, Egrang Batok.
1: Ini juga seru nih.
2: Seru
1: yang dicepitin di jari kaki
2: betul.
1: Berarti ya? Wah, itu bunyinya juga khas banget ya?
2: Khas banget. Nah, itu.
1: Wow.
2: Pascal akan ada pokoknya nanti ya. Ada berbunyi nanti Pascal ya.
1: Dan pemilihan mall pun menurut Randy pas banget karena 17 Agustus orang mungkin akan jalan-jalan ke mall karena tanggal merah. Kalau nggak sempat buat ya Agustusan lomba-lomba di sekitaran rumahnya, bisa main permainan tradisional di situ ya sambil
2: boleh
1: jalan-jalan ya.
2: Betul.
1: Okay.
2: Oh kebetulan kita juga ngadain lomba juga 17-an.
3: Ada lombanya
2: juga banyak kita nih. Banyak nih kita lombanya.
1: Oke. Lomba yang khas kayak balap kerupuk gitu-gitu.
2: Oh bukan.
1: Ada lomba apa tuh?
2: Coba kasih.
3: Apakah nah di FBA ini kita tuh ada berbagai kegiatan ya dari acara hiburan di stage, dari ada teatrikal, terus saja ada tari-tarian, ada workshop, ada seminar. Nah selain itu kita juga mengadakan lomba gitu. Kita kan kegiatannya tuh ada 7 hari ya. Di setiap harinya tuh bakal ada beberapa hari yang ada lombanya gitu. Nah misalnya di tanggal 17 karena emang bertepatan dengan tanggal 17 Agustus ya, hari kemerdekaan, jadi kita mengadakan lomba 17-an. Lomba 17-an ini tuh kita ada mengadakan lomba balap karung, lomba bakiak, terus juga lomba sendok lereng gitu.
1: Oke, jadi wah seru sih Pascal. Kapan lagi ada yang balap karung di dalam Pascal ya?
2: Kapan lagi ada di mall tuh ada permainan tradisional juga tuh.
1: Itu dia.
3: Yang uniknya kayak ya.
1: Dan gimana caranya teman Pro 2 yang mungkin dari sekarang udah pengen ngetap buat main di Pascal nanti tanggal 17? Apakah ada pendaftaran yang harus dilakuin sekarang atau tinggal datang aja?
3: Nah untuk pendaftarannya bisa banget nanti langsung masuk aja atau datang aja di 23 Paskal.
1: Okay.
3: Di situ nanti akan ada registrasinya gitu ya kak ya. Kemudian nanti teman-teman boleh banget bisa dapat kayak stem card gitu ya kak, yang bisa teman-teman mainkan di setiap stand yang ada di FBN nanti.
1: Okay.
3: Seperti itu.
1: Jadi setelah main itu di stem.
3: Yes,
1: dan nanti betul. Akan mendapatkan.
3: Akan ada banyak reward ya kak,
1: tentu
3: banyak reward di sana.
1: Seru.
3: Makanya kita tunggu di FBA ya untuk teman-teman Pro 2.
1: Oke, sekali lagi di 23 Paskal tanggal 17 sampai 23 Agustus 2026 ya. Kita bacain dulu beberapa pertanyaan yang masuk di 0812-6020-9696 nih. Ada Idam dari Antapani katanya pengen nanya, apa permainan tradisional yang bakalan diadain nanti di festivalnya? Tadi udah disebutin ya, ada banyak banget. Ada
3: Balap karung,
1: terus gasing gitu ya. Dan kayaknya gak terpatok cowok doang atau cewek doang ya.
2: Kita universal.
1: Universal ini mah bisa
3: dimainkan. Cewek cowok, anak-anak, aki, nini, teteh, akang, semua bisa main.
1: Itu dia. Serunya kalau pemain tradisional diadain di mall, yang anak kecil bisa main udah pasti.
2: Udah pasti.
1: Yang orang tua juga nanti cukup main akan sangat antusias untuk bermain.
3: Nostalgia, Kak.
1: Itu dia. Itu dia. Tuh ya. Jadi jangan lupa datang, Idam, di Antapani. Ada Muklis juga di Cimahi nih, pengen nanya, ada HTM-nya enggak sih kalau misalkan mau datang ke festivalnya?
3: Wush. It's berapa free,
2: guys.
3: HTM?
2: It's free, guys.
3: Banget, guys.
1: Hal yang sangat disukai oleh teman Pro 2 nih, gratisan.
3: Rombongan sekolahnya atau komunitasnya, semuanya ajakin.
2: Rombongan ibu-ibu boleh.
3: Ibu boleh.
1: Boleh, tuh ya. Jadi enggak ada HTM-nya ya.
3: Enggak ada, Kak. Beri.
1: Tinggal datang main aja.
3: Ya, bahkan kita kan ada lomba mewarnai, lomba fashion show, lomba tari, lomba 17-an, lomba permainan tradisional. Itu tuh gratis ya, enggak ada biaya sama sekali.
1: Oke.
2: Okay. Malah kalau dapat, kalau misalnya menang nih di antara lomba-lomba itu, dapat hadiah juga.
1: Oke. Okay. Nah, ini kan acaranya kalau aku lihat lumayan banyak ya, dulu mewarnai, ada nanti 17-an juga, ada permainan tradisional dan lain sebagainya. Kalau informasi lengkapnya nanti bisa dicek di mana nih? Apakah ada di sosmednya mungkin?
3: Yes. Ada di Instagram-nya Play Plus Ina ya, Kak. Okay.
1: Betul. Nanti ada semua informasinya akan diposting di situ ya. Atau udah? Belum.
3: Sudah ada beberapa ya, kan? Posternya udah launching.
1: Udah launching tuh ya.
3: Makanya ditungguin untuk teman-teman Pro 2, stay tune di Instagram kita.
1: Tuh, Play Plus Ina. Oh, apa tanya aja teman Pro 2 kalau pengen tahu mungkin detail permainan tradisional yang diadainnya apa aja, dari tanggal berapa sampai jam berapa. Itu udah bakal lengkap banget di posting di situ ya. Oke, kita baca lagi pertanyaan yang masuk. Ada 0821 1430 sekian. Apa permainan tradisional yang dirasa paling susah banget buat dimainin sama anak zaman sekarang? Wah, menarik nih. Apa ya kira-kira?
3: Kira-kira
2: apa ya?
1: Kayaknya karena permainan tradisional itu permainan anak, basically sebenarnya enggak ada yang susah buat di mainin ya. Tapi mungkin kalau versinya Randy, enggak semua orang bisa main adalah lompat tali.
3: Lompat karet.
1: Gitu. Lompat karet. Karena itu butuh skill yang mumpuni gitu untuk strategi, bisa loncat. Iya. Begitu lutut mungkin masih gampang. Tapi kalau sudah mulai ke atas, ke pusar, itu jujur nih pas zaman kecil sebagai cowok juga enggak bisa sih.
2: Sama sih.
1: Jiwa elastisitas itu masih kurang gitu. Kalau menurut teman-teman apa kira-kira permainan tradisional yang agak susah gitu, yang challenging?
2: Oke, mungkin dari aku dulu ya. Karena mungkin aku cowok, itu bekel sih.
1: Iya juga benar juga.
2: Iya sih. Bekel sih. Kayak aduh, gak bisa itu ngambil apa multitasking itu kan ya saudaranya.
1: Itu kali ya kenapa cewek jago multitasking, karena zaman kecilnya main bekel.
2: Iya, kalau aku harus, kan udah dia kanan udah ke atas kiri. Ya udah.
1: Iya.
2: Aduh, motornya aku jelek sih kayaknya.
1: Oh, that's why mungkin itu salah satu fungsi juga permainan tradisional ya, melatih motorik.
2: Iya, betul.
1: Itu dia, apalagi beberapa teman adik pas zaman kecil dulu tuh kalau main bekel dia cuma pakai satu tangan. Jadi lo si bolanya pakai tangan kanan, ngambil hooknya juga pakai tangan kanan. Gokil.
2: Gokil sih itu.
1: Wah, respect. Menurut teman-teman apalagi permainan yang challenging, susah?
3: Kalau dari aku permainan yang challenging itu egrang bambu ya, karena kaki kita kan jempol sama jarinya tuh harus nempel di bambunya itu. Nah itu kalau awalnya dulu aku main itu tuh gak bisa jalan gitu, karena susah gitu, jatuh-jatuh terus gitu. Terus kalau misalnya udah bisa pun, kalau jalan di egrang bambu itu kelamaan, kakinya tuh merah gitu. Jadi menurutku itu sih challengingnya.
1: Dan yang kakak cobain waktu itu yang egrang 3 meter ya kalau gak salah ya.
3: 2 meter aja.
1: Cukup challenging. Waduh. Gitu. Egrang kan sampai bermeter-meter gitu kan. Nanti ada gak egrang? Di
3: egrang ada egrang seru. Bambu dan batok ya, Kak ya.
2: Betul.
1: Seru. Itu bisa kamu coba pokoknya teman Pro 2. Coba kita bacain lagi pertanyaan yang masuk nih ya. Ada dari Celine. Kak mau tanya, datang rame-rame boleh nggak, Kak? Apakah akan gratis semua untuk festival bermain anak? Udah dijawab tadi, boleh banget ya.
3: Boleh.
1: Kamu betul, ngajak keluarga, ngajak teman-teman dan
3: rombongan
1: gratis.
3: Boleh banget ya, guys ya. Ditunggu.
1: Itu dia. Salam kenal, saya Hadi. Festivalnya buka dari jam berapa, Kak? Nah, udah ada info jam berapanya?
3: Udah ada dong. Jadi di FBA ini ya, atau Festival Bermain

0: San juga ada banyak performance juga di area stage-nya. Namanya Festival Bermain Anak Bandung 2026 bakalan diadain di 23 Pascal dari tanggal 17 sampai 23 Agustus 2026. Free, datang pokoknya sama siapapun kenalan kamu, keluarga, teman, sahabat ya. Thank you banget untuk teman-teman Play Plus Indonesia udah mau main ke Pro 2 Bandung. Yes. Sukses untuk eventnya dan kalau bisa sering-sering main ke Pro 2 ya. Saya suka nostalgia soalnya.
1: Pasti dong.
0: Mungkin terakhir dari teman-teman ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2?
2: Oke, buat teman-teman Pro 2 jangan lupa untuk datang ke Festival Bermain Anak tanggal 17 sampai 23 Agustus. Kalau misalnya nih teman-teman juga pengen bermain nostalgia atau mungkin mengenalkan permainan tradisional kepada anak-anak, boleh banget. Di Play Plus Indonesia ada jargonnya. Play Plus Indonesia, yuk main lagi.
0: Oke, sekali lagi dong.
2: Oke. Play Plus Indonesia,
3: yuk main

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini?

Jaga Balo, berikan suara di Aditya. Masih nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam, teman Pro 2. Waktunya sekarang kamu yang cerita-cerita dan juga request-request. Karena hari Minggu kayaknya asik kalau kamu recap apa aja yang terjadi selama satu minggu ini. Atau mungkin plan kamu selama satu minggu ke depan, ya kan? Untuk take back buat ngawahan lah kalau kata bahasa Hondurasnya, Maya. Untuk setting plan ke depan, coba kamu refleks lagi apa yang terjadi selama satu minggu ini, yang seru-seru, yang senang-senang, atau yang sedih-sedih juga gak apa-apa. Siapa tahu bisa jadi pembelajaran juga buat teman Pro 2 yang lain, ya kan. Tinggal langsung ceritain di 0812 6020 9696. Sekalian requestin lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favoritnya kamu.

Udah pernah dengar olahraga seru bernama pickleball? Pickleball itu campuran tenis, bulu tangkis, dan pingpong. Dimainkan di lapangan kecil dengan padel dan bola berlubang, cocok banget buat semua usia dari anak muda sampai orang tua. Olahraga ini lagi naik daun banget loh. Gak cuma seru, tapi juga bantu jaga kebugaran dan perkuat koneksi sosial. Mainnya bisa indoor atau outdoor dan gak butuh alat mahal. Jadi kalau kamu lagi cari olahraga baru yang fun dan bikin nagih, coba deh pickleball. Siapa tahu kamu jadi jagoan di lapangan kecil ini. Yuk gerak bareng, hidup sehat, hidup seru.

0: Kamu pernah dengar istilah heat wave? Beberapa negara bahkan sedang dilanda gelombang panas ekstrim atau heat wave.
1: Iya tuh, aku pernah dengar. Katanya panasnya bukan main. Kalau kita gak hati-hati, itu bisa menyebabkan heat exhaustion atau bahkan heat stroke yang berbahaya banget. Tubuh tuh jadi lemas, pusing, dan keringat dingin.
0: Nah, kalau kamu dalam kondisi seperti ini, ada tips sederhana supaya kamu tetap aman di cuaca panas ekstrim. Pertama, perbanyak minum air putih, setidaknya 2 liter atau 8 gelas sehari. Meskipun tidak merasa haus ya. Hindari minuman manis atau berkafein berlebihan ya. Kedua, hindari aktivitas di luar ruangan pada jam 11 siang hingga 3 sore. Itu waktu puncak teriknya matahari. Jika terpaksa keluar, gunakan topi dan pakaian longgar yang menyerap keringat. Ketiga, jaga suhu ruangan tetap sejuk, tutup tirai atau gorden pada siang hari untuk mengurangi panas masuk ke dalam rumah. Jangan lupa, lansia, bayi, dan ibu hamil adalah kelompok yang paling rentan. Maka kita harus saling peduli dan ingatkan mereka yang membutuhkan. Lalu, kenali tanda bahaya seperti mual, pusing, dan kulit panas. Jika terjadi, segera pindahkan ke tempat teduh, kompres dengan air dingin, dan cari bantuan medis. Dan, jaga diri, jaga keluarga, cegah dampak buruk gelombang panas. Ini pesan untuk kita semua. Tetap sehat dan tetap aman.

0: Jaga malam barengan sama Randy Aditya. Masih nemenin kamu sampai nanti jam 12. Teman Pro 2 yang pengen cerita-cerita, yang pengen request, boleh banget. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Malam ini Randy bakalan ketemuan dulu sama Lara yang udah WhatsApp. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Mau izin request lagu, boleh gak? Izin request lagunya Nick Jam featuring Will Smith sama Era Isterevi yang Live It Up. Oke, boleh Lara, abis ini Randy puterin ya. Ada Gofar juga nih. Kalau Gofar katanya hari-harinya cukup melelahkan, full banget, gak ada libur termasuk satu minggu ini. Ini aja baru pulang dari event katanya. Tadi jam 4 sore baru bisa ngerasain rebahan yang nyaman banget. Untungnya Senin besok bakalan izin buat gak masuk, jadi bisa full day istirahat. Wah, istirahat yang menurut Randy sangat kamu perlukan ya. Dalam satu minggu itu luar biasa. Malam ini ada Bang Fadi juga, teman Pro 2 yang udah gercep banget dari tadi jam 7 lo udah ngirimin voice note, gokil. Kita dengerin yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Senin. A.A. Randy Aditya sama Fahri di Cihampelas. Dijaga malam, a.k.a. jangan galau malam-malam. Cerita penutup minggu pribadi gua adalah, gua tadi pagi olahraga jogging Gosto Radio di Jalan Setra Sari 2 nomor 14, ketemu sama penyiar anak sekolah sambil foto bareng. Dan sorenya main ke radio di Jalan Cipaganti 159, ketemu sama dua musisi sambil foto bareng. Musisi indie banget. Satu yang pertama vokalis cewek, yang kedua bareng-bareng sama grup band. Terus mau request lagunya Natalie Imbruglia yang berjudulnya Wishing I Was There, atau ga lagunya Ziva Magnolia yang mana saja. Salam-salamnya buat A.A. Randy.

0: apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini. Sahabat kreatif tahu kendang kan? Kendang adalah instrumen dalam gamelan Jawa Barat dan Jawa Tengah yang terbuat dari kayu nangka, kelapa atau campedak, serta dari bahan kulit kerbau dan kambing untuk permukaan bagian yang memancarkan ketukan bernada rendah dan juga tinggi. Kendang di Jawa Barat secara umum disebut dengan kendang Sunda. Kendang Sunda dalam satu set minimal terdiri dari 3 kendang, yaitu 1 kendang indung, kendang besar, dan 2 kendang anak atau kendang kulanter. Kendang kulanter terbagi menjadi 2, yaitu kendang katipung, dibunyikan wangkis atau bidang yang besarnya dengan suara tung, dan kendang kutiplak, dibunyikan wangkis atau bidang yang kecil dengan suara pak. Kendang Sunda banyak jenisnya yang dibedakan sesuai dengan fungsinya dalam iringan, antara lain kendang keliningan, kendang jaipongan, kendang ketuk tilu, kendang kerses, kendang pencaksilat, kendang bajidoran, kendang sisingaan, dan lain-lain. Setiap jenis kendang dalam karawitan Sunda memiliki perbedaan dalam hal ukuran, pola, ragam, dan motif.

0: si
1: mau tahu. Stay tune terus di Produa 96 FM RRI Bandung, suara kreativitas.
2: Produa FM.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: akan berdusta. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM,
1: jangan galau malam-malam.

Ziva Magnolia featuring Yovi Widianto dengan Menanti, special request dari Wandi yang katanya pengen diputerin lagu ini. Udah diputerin Wandi ya. Let's go teman Pro 2, lanjut lagi. Rani bakalan bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812 6020 9696. Cerita-cerita dari kamu juga soal kehidupan kamu selama satu minggu ini bagaimana? Membahagiakan kah? Membosankan kah? Banyak yang sedihnya kah? Ceritain aja teman Pro 2. Kita ketemu dulu sama Edwin nih yang udah WhatsApp, katanya satu minggu ini ngerasa happy banget bisa kumpul sama keluarga adek-adek. Gak sering-sering bisa kayak gini, jadi dimanfaatin semaksimal mungkin. Jalan-jalan ke banyak banget tempat wisata di Bandung katanya. Aso ya. Emang kadang-kadang di tengah kesibukan tuh waktu sama keluarga bukan nyari waktu kosong, tapi emang perlu diplottingin gitu, disengajain gitu. Karena kalau misalkan nggak disengajain, ya udah nggak ada aja tuh waktunya. Waktu kosong milih buat istirahat gitu ya, waktu kosong milih buat nongkrong gitu kan. Jadi harus disempetin lah satu, nggak tahu ya, mungkin buat kamu seminggu sekali, sebulan sekali, atau berapa minggu sekali, pokoknya disempetin aja. Lalu ada Iqbal juga nih. Kalau Iqbal katanya pengen request lagunya Hi-Fi Gadis Sampul. Salam buat semua teman Pro 2 yang lagi dengerin. Sambil dengerin ambil makan martabak asin telur campur daging sapi. Wah, istimewa nih satu nih. Martabak boleh, boleh, boleh, boleh. Ada Jihan juga. Jihan katanya pengen request juga lagunya Starby yang Cheesecake. Semangat siarannya sekarang sampai selesai. Thank you. Ada Karin juga nih. Kalau Karin katanya selama satu minggu ini ngerasa lelah, letih, lesu alias 3L. Banyak banget kegiatan yang dilakuin, udah gitu pindah-pindah tempat pula. Memang di sekitaran Bandung sih, tapi lumayan jauh-jauh. Kayak kemarin aku dari Cibiru langsung ke daerah Cimahi. Wah, jauh tuh, beda planet tuh. Sabar, anak-anak Cimahi, saya juga orang Cimahi. Wah itu ujung ketemu ujung ya. Cibiru ketemu Cimahi. Buset. Diterusin ke Ciburui gak tuh? Waduh, ujung lagi tuh yang satu.

0: Buat apa sih kamu bawa gembok segala?
1: Oh ini, buat tambahan pengaman motor aku.
0: Emangnya motor kamu gak ada kuncinya?
1: Ada sih, ya cuman biar lebih aman aja. Saat ini kan rawan pencurian kendaraan bermotor. Selain kunci pengaman, parkir kendaraan kita pun gak boleh sembarangan.
0: Oh, betul juga ya. Jadi kita harus lebih waspada ya demi keamanan.
1: Betul. Des, tapi tahu gak kunci apa yang paling susah lepas?
0: Kunci apa? Emang ada emang?
1: Kucinta padamu.
2: Pro 2 FM, pusat kreativitas anak muda.

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tune on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
0: Sebagai ekstras. Sebagai pemuda 2.
2: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
1: Woi.
0: Kok gitu?
2: Film Siksa Kabur.
1: Siksa Kabur dong. Aja udah disiksa kabur ya, Teh
0: Mami. Nah, kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
2: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
1: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Penari dong, penari.
0: Penari.
1: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
2: Wah, oke.
1: Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
1: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan cari dari
1: Charlie.
0: Atau coklat juga bisa. Kalau mau main film yang seger-seger aja.
2: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta.
2: Gue pernah nonton sama si Do itu film romance gitu, Rangga Cinta gitu.
1: Oke.
2: Okay. Tapi dia malah enggak suka soalnya isinya rock-rock.
0: Kok gitu?
2: Film ACDC.
1: ACDC.
0: ACDC. Aduh.
1: ACDC benar.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja, kayak buat siang-siang pas panas-panas seger gitu kan. Tau gak film apa?
2: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau? Oh.
1: Cincau lagi.
0: Dua kali cincau.
1: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja, bro.
1: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
1: Relax. Tenang. Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
1: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Oh, lagi yoga.
2: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
2: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
1: Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
1: Pabrik Gula, tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis.
1: Tenggarakannya.
0: Nah, pasti kalau misalkan main film yang durasinya panjang, jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.

0: Ria. Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Jika mau dengan semeran di Aditya, teman Pro 2 masih rendi tungguin cerita-cerita dari kamu, tinggal langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696, atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg, dan kamu juga bisa manfaatin fitur live chat di aplikasi RRI Digital. Ada fitur live chat di situ di mana kamu bisa request cerita-cerita, pokoknya interaksi sama pendengar dan juga penyiar Pro 2.

0: Pernahkah kamu berpikir mengapa ada 24 jam dalam satu hari dan 60 menit dalam satu jam? Konsep 24 jam berasal dari Mesir kuno. Mereka membagi hari menjadi 10 jam dengan perangkat yang disebut jam bayangan dan kemudian menambahkan 1 jam pada setiap akhir, yakni 1 untuk waktu senja dan 1 untuk pagi hari. Mungkin pertanyaan ini terdengar sederhana, namun kenyataannya memiliki penjelasan yang panjang. Penggunaan angka pada manusia sudah ada sejak masa peradaban Mesir dan Babilonia, yakni dengan melakukan pengamatan bintang. Pada zaman kuno, tanpa teknologi canggih, mereka memilih 36 rasi bintang yang disebut Decans. Rasi ini akan naik berturut-turut di cakrawala, dikarenakan perputaran bumi. Setiap dekan naik sebelum matahari terbit menjadi awal dari periode 10 hari. Dan bila 36 dekan naik, maka menyebabkan 36 kali 10 sama dengan 360 hari dalam setahun.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

John Mayer with You Like Teman Pro 2. Satu requestan dari Anhar. Katanya pengen diputarin lagu ini. Thank you buat yang udah request ya. Lanjut lagi yuk, kita bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696. Ada Tiana, katanya pengen diputarin lagunya Afghan featuring Isyana Saraswati yang Heaven. Franda juga hadir, pengen request lagu Wijaya 80 Terakhir Kali, Kang Randi tolong diputerin ya. Siap, langsung Randi puterin nih. Dua requestan dari kamu Teman Pro 2. Masih ada waktu sedikit lagi buat yang masih pengen cerita-cerita, buat yang masih pengen request, masih boleh banget. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: ketemu berdua. Thank you banget buat kalian udah selalu standby di Jaga Malam sampai di jam 11 malam ini. Thank you buat yang udah request-request dan cerita-cerita juga. Sedikit recap teman Pro 2 tadi jam 8 kita ngobrol sama komunitas Play Plus soal acara yang bakalan mereka laksanakan. Ada festival. Wah, ini takut salah nih. Festival mainan gitu. Mainan tradisional, bentar nih coba cek. Festival Bermain Anak Bandung 2026 yang bakalan diadain di Pascal dari tanggal 17 sampai 23 September itu kayaknya bakalan seru banget. Soalnya di situ ada mainan tradisional yang bisa kita mainin, terus juga ada lomba-lomba 17-an, ada performance juga banyak di situ. Jadi buat kamu yang mungkin mau 17-an, terus pengen sambil jalan-jalan di mall gitu ya, bakalan pas banget teman Pro 2. Tadi kita udah obrolin barengan sama teman-teman dari Play Plus Indonesia. Tadi kamu udah cerita-cerita juga, udah request sama Pro 2. Raninya harus pamit, tapi jangan khawatir karena abis ini masih bakalan ada Just More Music yang bakalan nemenin istirahatnya kamu sampai nanti jam 12 malam ya. Siap-siap, dapetin istirahat yang cukup dan berkualitas karena besok hari Senin balik lagi ke aktivitas kamu teman Pro 2 ya. Rani pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Lihat-lihat, ini gila sih. Ada brand kosmetik yang nipu influencer.
1: Eh, sumpah, aku tahu banget tuh beritanya. Emang parah sih, keterlaluan. Masa bisa brand ngasih barang reject gitu? Udah aku rujak tuh brand.
0: Serius, netizen juga udah marah-marah. Aku aja sampai share di story saking gedegnya sama itu brand.
2: Eh, tapi itu udah bener fix nih yang salah si brandnya.
1: Ya iyalah Put, apalagi. Lihat, bukti video unboxingnya aja udah jelas.
2: Guys, udah baca belum klarifikasi dari brand sama influencer yang kemarin?
1: Udah, ternyata ada salah paham. Yang kirim barangnya ternyata orang yang nipu. Sedangkan si brand belum kirim apapun.
0: Duh, elah, dada aja. Mana udah aku share dan boikot lagi.
2: Tuh kan, makanya kalau ada berita rame tuh jangan langsung asal hujat aja. Cross-check dulu, kek. Kita kan belum tahu cerita dari dua POV-nya. Apalagi sekarang eranya serba cepat. Kadang kan opini lebih sering duluan daripada fakta. Jadi sebelum marah, pastiin dulu ya kebenarannya. Pro 2 FM.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produeva.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Apa sih steward itu? Steward dalam pertandingan sepak bola adalah petugas yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelancaran jalannya pertandingan. Mereka berada di stadion untuk memastikan bahwa penonton mengikuti aturan yang berlaku, seperti tidak membawa barang terlarang atau menghindari kerusuhan. Selain itu, steward juga membantu mengarahkan penonton ke tempat duduk mereka, memberikan bantuan pertama jika terjadi cedera, dan menjaga pintu keluar dalam keadaan aman. Di beberapa pertandingan besar, steward juga bekerja sama dengan petugas keamanan untuk mengantisipasi potensi kericuhan atau gangguan lainnya. Dengan tugas-tugasnya yang vital, steward berperan penting dalam menciptakan atmosfer yang aman dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat dalam pertandingan sepak bola.
1: Pro 2 Throwback Time. Masih ingat sama lagu ini?

0: Mince, Mince, aku mau ngefotoin kamu ya.
1: Boleh.
0: Wih, cakep. Mince, Mince, sekali lagi ya. Tapi ini mah sambil memegang KTP.
1: Hah? KTP? Buat apa?
0: Ih, bukan buat apa-apa, ini mah tenang. Aku tuh suka banget kalau lihat orang foto sambil megang KTP.
1: Gak mau ah.
0: Gak apa-apa dong, Mince. Ayo yuk, sini. Coba pegang KTP kamu.
1: Ah, Jono, kamu mau pinjol ya? Berani-beraninya kamu mau pinjol pakai akun aku. Apalagi kalau pinjolnya ilegal. Udah banyak korban tahu gara-gara pinjol, karena mereka gak paham syarat dan ketentuannya. Jono, pinjol itu bunganya tinggi dibanding pinjaman legal lain. Kalaupun kamu harus pinjol, pakai aplikasinya yang resmi terdaftar di OJK dan alamat kantornya yang jelas.
0: Oh gitu ya, Mincu ya. Yaudah, maaf ya, Mincu ya. Tapi sebagai permintaan maaf aku mau kasih pantun buat Mincu. Tanah Abang kena spiritus. Buat sekarang, boleh gak aku pinjam 100?

0: Mau dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu utang sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah tak marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
7: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
8: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Semua Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Perdua, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Di Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

0: pada selamat pagi teman Pradua, bareng sama Rangga Hadiansyah di pagi hari ini bakal nemenin kamu sampai di jam 10 siang nanti. Tapi teman Pradua, sebelum itu di jam 5 sampai di jam 6 ini kita bakalan Just More Music 1 jam dengan musik-musik yang menemenin kamu yang baru bangun tidur. So don't go anywhere teman Pradua, kita ketemu lagi nanti di jam 6 di Spada. Selamat pagi teman Pradua.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Selamat pagi sahabat kreatif, pendengar setia radio RRI Pro 2 Bandung. Alhamdulillah sebagaimana biasa berjumpa kembali dengan Kang Ustadz di frekuensi kebaikan. Pagi ini insya Allah akan berbagi sedikit inspirasi tentang overthinking, solusinya ingat Allah. Sahabat, memang aktivitas yang sangat menyebalkan ya ketika kita terlalu over di dalam berpikir. Dan memang segala sesuatu yang over, yang berlebihan itu tidak baik. Overprotective itu tidak baik. Overdosis itu tidak baik. Yang baik itu over apa ya? Over gigi kali ya kalau naik motor ya. Intinya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan takaran, tidak sesuai dengan ukuran, maka hal-hal yang terlalu berlebihan ini tentu akan berdampak buruk. Makan itu sehat, tapi kalau makan kita terlalu berlebihan akan menjadi penyakit. Tidur itu juga menyehatkan, tapi kalau tidur terlalu berlebihan menjadi penyakit. Segala apapun itu, kita mencintai seseorang. Nah, kalau dengan cinta yang terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan takaran, itu pun tidak baik untuk diri kita. Atau kita membenci seseorang, ketika benci kita terlalu berlebihan, sama, itu pun akan berdampak buruk pada diri kita. Jadi harus sesuai takaran. Mencintai sewajarnya, membenci sewajarnya. Karena kadang dari cinta, kalau terlalu berlebihan, satu waktu kita akan membencinya. Kemudian ketika kita membenci, apabila terlalu berlebihan, itu pun sama. Suatu waktu bisa jadi kita mencintai. Karena dunia ini tempatnya di mana seseorang akan mengalami perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nah, teman-teman, biasanya overthinking ini, terlalu berlebihan berpikir itu terjadi pada saat teman-teman sedang dalam keadaan sendiri, sedang menyendiri. Malah aktivitas overthinking ini biasanya datang kepada diri kita di waktu yang tidak tepat. Contohnya pada saat kita akan tidur, seharusnya kita sudah beristirahat dengan tidur kita karena seharian punya aktivitas. Tapi karena pikiran kita terus bergerak, ya, bahkan kita bertengkar dengan pikiran kita. Orang overthinking ini kan biasanya kekhawatirannya itu kekhawatiran terhadap hal yang di luar kendali diri dia. Contoh, dia terlalu over memikirkan kejadian yang telah lalu. Perkataan orang dia dengar, kemudian terus dia pikirkan. Atau dia berkata-kata, terus dia pikirkan penyesalan apa yang dia ucapkan sebelumnya. Atau mungkin di masa lalu dia melakukan kesalahan, na'udzubillah dia melakukan dosa, dia melakukan kemaksiatan, terus dia pikirkan. Kalau dia pikirkan mencari jalan pertobatan, silahkan. Tapi itu kejadian masa lalu yang tidak mungkin terulang, yang tidak mungkin bisa diubah. Jadi overthinking biasanya berlebihan seseorang memikirkan masa lalu. Yang kedua, overthinking itu datang kepada diri kita karena kekhawatiran masa depan. Terlalu menganalisa hal-hal yang tidak mungkin terjadi sebenarnya. Terlalu detail kita, terlalu khawatir kalau kita melakukan ini, orang kecewa. Terlalu takut kalau kita bertindak seperti ini, orang tersakiti. Terlalu berlebihan di dalam mengkhawatirkan masa depan yang sebenarnya belum tentu terjadi.
Jadi masa lalu dan masa depan itu dua hal yang di luar daripada kendali diri kita. Jadi banyak berpikir sebenarnya boleh ya, kalau sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini jangan. Banyak berpikir boleh, tapi kalau banyak pikiran, biasanya kalau banyak berpikir itu positif ya. Seseorang bisa menjadi cerdas karena melatih pikirannya untuk terus mempertimbangkan hal-hal yang memang bisa jadi dia mendapatkan bahaya dari hal yang apabila dia tidak pertimbangkan. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini negatif ini, dan bisa jadi penyakit. Dan sahabat-sahabat sekalian, overthinking itu bahaya loh. Bisa jadi dia mengganggu kesehatan mental kita. Mental health kita ini menjadi sakit karena apa? Karena kita terlalu berpikir berlebihan. Kita terlalu berpikir sesuatu yang di luar kendali kita, di luar kontrol kita, untuk kesehatan mental kita loh. Dan termasuk tidak hanya kesehatan mental ya, tidak hanya kesehatan jiwa. Overthinking juga berpengaruh terhadap kesehatan jasmani kita, kesehatan tubuh kita. Dimana biasanya kalau orang overthinking ini di waktu sunyi malam tiba dan waktunya istirahat, malah dia terus berpikir, akhirnya bisa bergadang itu semalaman. Akhirnya dia tidak tidur semalaman atau waktu tidurnya kurang, itu kan merusak kesehatan, sahabat. Dan bisa jadi karena overthinking, nafsu makan seseorang itu menjadi hilang. Ngalamin nggak teman-teman? Kalau lagi banyak pikiran gitu, makan tuh jadi malas, minum tuh jadi malas. Padahal tubuh kita membutuhkan. Tapi karena kita terlalu berpikir berlebihan, akhirnya kita tidak mau makan dan itu tidak baik, sahabat, untuk kesehatan kita. Nah sekarang solusinya bagaimana agar kita tidak terlalu berpikir berlebihan, agar kita tidak terlalu overthinking. Solusinya, karena memang overthinking itu, saya menyebutnya itu bagian daripada was-was syaitan. Jadi setan datang kepada diri kita, biasanya kalau kata Rasulullah SAW, mengganggunya dengan hasutan udhukur kaza wa kaza, udhukur kaza wa kaza. Itu pakai bahasa Arab ya. Artinya, kamu ingat ini, kamu ingat itu, kamu ingat ini, kamu ingat itu. Itu datang pada saat pikiran kita, hati kita sedang kosong. Jadi kalau pikiran dan hati kita sedang kosong, diisinya oleh was-was syaitan. Nah, teman-teman sekalian, maka agar kita terhindar dari overthinking tadi, solusinya ingat Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat kepada Allah di saat kita berdiri, di saat kita duduk, di saat kita berbaring. Ini ayat yang luar biasa. Di mana diri kita selalu berada di tiga keadaan ini. Kalau tidak berdiri ya kita duduk. Kalau tidak duduk ya kita berbaring. Nah, dari tiga aktivitas yang tidak pernah kita tinggalkan ini, alladzina yadhkurunallah, orang-orang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berzikir memenuhi hatinya dengan selalu ingat Allah, memenuhi pikirannya dengan selalu terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita mengisi hati kita, pikiran kita dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi sumber ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, yang mereka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hatinya menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanyalah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Saya ulangi ya, sahabat. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, pikiran kita, hati kita agar terhindar dari overthinking, sekali lagi perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap gerak, langkah, ucapan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala
Jadikan sahabat-sahabat kreatif orang-orang yang selalu diberikan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Demikianlah yang bisa kamu saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilman nafian wa amalan mutakabbalan. Aku luqali hada wa astagfirullahalaiwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat Kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kami dari
3: Lucy.
2: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: akhirnya kita ke pantai lagi ya setelah 2 abad gak ke pantai.
1: Akhirnya aku bisa nyium lagi aroma pantai.
0: Iya bikin candu banget lah harumnya.
1: Dari mana ya datangnya aroma pantai ini?
2: Ilmuwan dari Institut Weisman mengungkapkan bila bau laut itu dikeluarkan oleh alga yang banyak hidup di permukaan air laut. Alga adalah organisme sederhana yang mirip tumbuhan yang banyak terdapat di perairan. Khusus alga yang memenuhi laut ternyata banyak yang mengeluarkan senyawa unik bernama dimethylsulfida yang dapat bercampur dengan udara. Nah, senyawa dimethylsulfida itulah yang dipercaya ilmuwan yang menimbulkan aroma khas lautan.
1: Bentar, kalau ini bau apa ya? Kok asem banget?
0: Hehehe, Pak.

0: Nian, yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit, favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
2: Kacau Antapani. Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin. Ah,
1: balok dong.
0: Balok.
1: Belok-belok terus. Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah?
1: Iya.
0: Gimana? Ada storytelling juga.
1: Ada lah. Susi Susanti.
3: Produ FM. Teman terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kami dari Juicy Lucy. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Informasi pertama, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengajak pendukung Tim Nasional Sepak Bola Indonesia memadati stadion pada saat menghadapi Kamboja di Piala AFF 2026. Indonesia akan melakukan laga perdana dalam Piala AFF 2026 melawan Kamboja di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat di hari Senin ini pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sumarji selaku manajer mengatakan para pemain Garuda telah menjalani persiapan dengan sangat baik di bawah asuhan pelatih John Hartman.
0: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya teman Pro 2, penyanyi asal Amerika Serikat Katy Perry mengecam keras penggunaan lagunya yang bertajuk Firework dalam sebuah video yang menampilkan cuplikan serangan militer yang diunggah dalam akun resmi TikTok milik Gedung Putih. Katy Perry mengaku terkejut dan marah melihat lagu hitsnya digunakan akun White House sebagai latar untuk cuplikan video serangan militer. Dan dalam video yang diunggah di hari Kamis kemarin, lagu lirik Firework dari album nominasi Grammy-nya Teenage Dream termasuk Boom Boom Boom diiringi klip bom yang meledak, dan keterangan video tersebut berbunyi Iran telah diperingatkan.
0: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir teman Pro 2, pembalap McLaren Lando Norris meraih kemenangan perdananya pada Formula One musim 2026 setelah tampil sebagai yang tercepat di Grand Prix Hungaria 2026 di sirkuit Hungaroring pada hari Minggu kemarin. Max Verstappen dari Red Bull finish peringkat kedua dengan pembalap Mercedes Kimi Antonelli melengkapi podium 3 besar. Memulai balapan dari posisi terdepan, Norris mampu mempertahankan penampilan impresifnya sepanjang 70 lap.
2: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate.

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah. Dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengar-cengar tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spade, selamat pagi teman Pro 2. Hai hai. Pagi hari ini teman Pro 2, Masya Allah Bandungnya dingin lagi. Ini kerasa gak ya suara Rangga agak-agak bindeng ini? Karena dingin banget cuy. Udah beberapa hari di daerah aku sampai 15 derajat teman Pro 2. Ya Allah. Tapi jujur ya, aku kalau disuruh milih dibanding panas, aku mending musim dingin. Mending dingin kayak gini, gak apa-apa beneran teman Pro 2. Karena aku rasa tuh kayak kalau dingin kayak gini tuh ya oke lah kita masih bisa pakai jaket tebel, tapi kalau panas tuh nggak sanggup gitu teman Pro 2. Apalagi panasnya tuh yang bikin kulit tuh langsung jadi kayak merah, langsung jadi kayak hitam banget gitu, kayak gosong kulit gara-gara kepanasan tuh, itu ngeri. Tapi kalau dikasih dingin oke lah, cuman tenggorokan jujur sakit mulu. Karena belakangan ini teman Pro 2 ya kayak oke, pagi-paginya tuh dingin banget. Siangnya Allahu Akbar, panasnya sampai 29 derajat kemarin di Bandung juga ya. Tapi paginya sampai 15 derajat. Ini cuaca memang lagi agak ini enggak ini ya teman Pro 2 enggak konsisten ya, dinginnya dingin banget. Kayak kangennya kangen banget juga maksudnya tuh panas ya ampun. Baru orangnya kangen juga teman Pro 2 nemenin kamu ih. Aku Sabtu Minggu kemarin libur, terus cuman baru siaran 2 hari kan ini Minggu kemarin, dan hari ini aku bakal siaran lagi teman Pro 2 ya. Pastinya aku bakal nemenin kamu di cuaca Bandung yang sangat dingin ini. Jangan lupa pakai mantelnya, jangan lupa pakai kaos lengan panjangnya, tapi kalau bisa yang bisa maksimalin ketika musim dingin tuh anget, tapi ketika pas lagi siang-siangnya dia tetap gak bikin gerah gitu jaket-jaketnya teman Pro 2. Pakai dari sekarang ya, bawa ya, gak usah bandel. Jangan langsung kayak enggak apa-apa Bandung orang mah kuat. Ngajak gue pisan kayak udah sakit mah gimana ya? Jaga kesehatannya teman Pro 2 ya. Jangan lupa sarapan dulu, minum yang anget-anget, minum susu, minum kopi dulu, teh dulu baru beraktivitas. Tapi kalau buat kamu yang udah beraktivitas, semangat dan selamat. Karena kamu telah menyelesaikan sebuah challenge ya, berhasil menyelesaikan rasa mager kamu untuk berangkat kerja, untuk berangkat sekolah, untuk berangkat bekerja, berangkat jualan. Dan yang pasti kita apresiasi buat kamu yang udah dengerin Pro 2 Bandung juga di pagi hari ini, apresiasi banget. Thank you teman Pro 2, so don't go anywhere. Rangga Hadiansyah in here sampai di jam 10 siang nanti.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami pelajar Indonesia berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Rukun sama teman. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis dan patriotis.

Padel, selamat pagi teman Pradua. Masya Allah, luar biasa lihat orang-orang udah pada berkegiatan. Masya Allah, udah pada sarapan pagi belum nih? Biar gak sakit perut teman Pradua, jadi memang harus paksain lah sarapan pagi itu ya. Dan aku salah satu orang yang tim sarapan pagi juga, mungkin sama kayak kamu ya. Tapi mama aku tuh bukan orang yang doyan sarapan pagi. Jadi ketika sarapan pagi tuh pasti bawaannya tuh kayak perutnya tuh sakit gitu loh teman Pradua. Dan kayaknya ternyata itu jadi salah satu kebiasaan ya. Terus kalau aku tuh, ini aku pengen sharing teman Pradua. Aku kemarin ngobrol sama salah satu ini ya, dia pekerjaannya tuh di bidang gizi gitu. Gizi gratis, bukan MPG, bukan. Dia kerjanya tuh di ini, kayak ahli kesehatan gizi gitu. Aku tuh kan ngobrol-ngobrol soal susu. Aku tuh beli produk susu gitu, terus ngobrol lah kayak, kak kalau aku tuh kan doyan banget susu nih, kata aku tuh. Aku doyan banget susu dan aku tuh seneng aja minum susu jam berapapun. Aku gak bikin sakit perut, malah aku malah jadi enak aja ke badan aku gitu. Terus, tapi kenapa ya kalau mama aku tuh ketika dia minum susu, tapi dia tuh ngerasa mules gitu. Jadi dia tidak terbiasa. Dan ternyata teman Pradua, memang ada beberapa perut yang atau ya, diri kita yang tidak bisa terbiasa dengan hal itu. Nah biasanya katanya salah satu tipsnya itu biasanya kalau bikin susunya dari susu bubuk itu dibuatnya lebih encer. Kalau enggak, makan atau minum susunya tuh setelah makan berat. Oh, gue baru tahu teman Pradua. Jadi ternyata ada beberapa faktornya ya kalau kita sakit perut ketika pas sarapan pagi gitu. Karena ternyata kayak contoh pencernaannya tuh masih kaget. Terus asam lambung naik, bisa jadi apalagi buat kamu yang asam lambung. Dan bisa jadi juga makanan gak pas. Ini kalau makanan gak pas mah, kalau Rangga mah alhamdulillah pas-pas terus, semua dipas-pasin sama gitu. Semua dimakan yang ada. Nah tapi kalau tips sarapan nih biar gak sakit perut nih teman Pradua nih, ini penting banget kuncinya tuh. Kalau bisa kamu tuh sarapan ya sebelum jam 9 pagi teman Pradua. Porsinya tuh kecil, jangan terlalu banyak juga, jangan langsung disikat semua. Teksturnya lembut, yang kayak bubur boleh. Dan kalau bisa tuh hindari makanan berlemak di pagi hari, pedas atau asam. Contoh kalau kamu belum terbiasa langsung ke makanan berat, bisa ke oatmeal, terus ke pisang yang matang, telur rebus, roti, sandwich itu udah paling oke banget menurut aku. Bubur ayam tolos tuh tadi bisa, bubur sumsum juga bisa. Pepaya atau melon kalau buah-buahannya. Nah terus tips cara jamnya tuh tadi teman Pradua harus tepat waktu. Contoh dari jam 6 sampai jam 8. Nah kamu tuh selama beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan-bulan tuh harus di jam segitu terus. Dan biar si lambung tuh gak terlalu kosong gitu teman Pradua. Kan dari bangun tidur ya lambung kasihan pisan. Minum air hangat dulu. Ini sih paling enak jujur. Jujur paling enak kalau udah bangun pagi terus minum air hangat. Beuh. Rasanya kayak air hangat aja sih, tapi enak aja ke badan. Terus kalau bisa jangan langsung porsi yang makan besar kalau pagi-pagi. Porsinya kecil tapi sering. Jadi contoh semangkuk kecil tapi 5 menit sekali. Tetap banyak ya. Kalau ini masalah gue nih teman Pradua, kunyahnya tuh gak pernah perlahan. Jadi gue tuh kalau kunyah tuh kayak cepet beres. Karena mengejar waktu. Nah ternyata jangan, ini kurang baik, ini bisa bikin perut jadi tidak sehat juga. Dan pantangannya kalau bisa kurangin gorengan atau santan buat kamu yang suka sakit perut kalau makan pagi gitu. Terus jangan juga kopi sama teh yang pekat gitu ketika perutnya masih kosong. Atau bahkan hindari buah-buah citrus kayak jeruk, lemon, atau tomat di pagi hari. Itu info yang menurut aku cukup penting banget. Apalagi buat kebanyakan anak-anak sekarang tuh mereka kayak gak terbiasa dengan sarapan pagi. Ya gak semua ya, cuman beberapa yang aku temui, beberapa adik didik aku di teater tuh mereka kayak, kak aku gak bisa sarapan pagi, gak mau sarapan. Ya Allah, wah baru kok bisa orang gak sarapan pagi.

gitu teman berdua. Tapi memang beberapa ada yang kalau diisi sarapan tuh jadi sakit perut, tapi itu barusan tips-tipsnya. Tapi bentar. Kok sekarang jadi gue yang sakit perut ya teman berdua?

awal dari kisah selamanya teman Produa ini kayaknya salah satu kalimat yang cocok ya buat Marcel Cinematic Universe. Siapa Marcel? Marvel, ya Allah, Marvel Cinematic Universe. And yes, teman Produa, welcome to Marvel Cinematic Universe. Ini ya Tuan Prado ya, Marvel Cinematic Universe ini atau film-film laga superhero teman Prado ya. Ada Iron Man, Doctor Strange, ada Hulk, ada Spider-Man, terus ada Captain America, dan masih banyak lagi teman Prado, beberapa pemain-pemain lainnya di Marvel ya. Dan yang unik ini, kan bentar lagi bakal tayang Spider-Man Brand New Day di tanggal 29 Juli. Tapi sebelum itu teman Produa ada juga film Doctor Doom alias Doomsday yang mana bakal tayang di akhir tahun nanti. Tapi sekarang udah gembor-gemborin gokil banget ya, mana trailernya tuh udah muncul, jadi bikin orang rame juga. Tapi si Marvel Cinematic Universe ini tuh tidak berhenti sampai di situ aja teman Produa. Mereka ini setelah ngumumin Doctor Doom, mereka ini luar biasa juga ngumumin aktor Ryan Gosling sebagai bintang film Ghost Rider. Keren. Ryan Gosling. Rian, aku panggilnya Bang Rian. Ini Bang Rian. Bang Ri ini tuh sebenarnya jujur ya, Bang Ri ini tuh Bang Rian ya. Gue sebenarnya nggak kenal deket, cuman tahu aja karena gue pernah nonton film dia ya. Ini nonton filmnya yang ini, Project Hail Mary, terakhir aku nonton filmnya dia. Dan dia tuh lucu banget, dan dia tuh keren banget juga teman Produa. Dan pas dia diumumin, bentar aku tuh kayak, kan kalau aktor-aktor luar negeri itu aku suka kadang suka gak hafal semua ya teman Produa. Gak se-memorable aktor-aktor Indo gitu. Pas lihat kan Marvel tuh ini ya, posting video di Instagram, awalnya tuh gelap gitu, di layar sebuah layar besar gelap. Terus ada orang masuk, set gelap juga. Terus tiba-tiba Ryan Gosling, dia pas nyala lampu, jus dia. Wih, gokil. Bayangin teman Produa. Wah, gitu ya. Bayangin kalau pas lagi muncul ke situ. Dah. Gua. Siapa? Kata orang siapa lu? Cuk. Ludahin. Tapi teman Produa ini, aktor Ryan Gosling ini memang diberitakan bakal membintangi film Ghost Rider, produksi barunya Marvel Studio juga. Dan pejabat eksekutif Marvel juga Kevin Feige ini di ajang San Diego Comic Con, dia juga bilang kalau Gosling ini tuh akan berperan sebagai Ghost Rider di film mandirinya. Jadi gak ada kayak film yang kayak bareng sama apa atau apa, enggak. Tapi benar-benar film Ghost Rider sendiri. Dan film itu bakal disutradarai sama Sean Levy dan tayangnya tuh di tahun 2028. Gak usah bilang masih lama, gak kerasa hidup sekarang. 2026 udah mau beres nih teman Produa. Ini udah masuk Agustus, 4 bulan lagi 2027 juga kerasa pasti ya. Dan Sean Levy juga, atau sutradaranya Levy ini tuh, dia bukan orang asing juga sebenarnya di Marvel, karena baru-baru ini dia juga nyutradarai film blockbuster Deadpool and Wolverine. Dan ini Deadpool juga kemarin lucu banget, dia datang ketika pengumuman para film Doctor Doom atau Doomsday, dan dia bilang ini gak ada gue nih, syuting ini beres nih, gue yang diajak nih. Tetap lucu terus gitu. Dan Levy ini bakal kolaborasi barengan sama Gosling teman Produa, sutradara dengan pemainnya ini. Yang sebelumnya ya tadi kata Rangga, dia pernah di Project Hail Mary juga, terus di penggarapan Star Wars Starfighter juga, yang bakal rilisnya di 28 Mei juga 2027. Wah, ini bakal seru sih teman Produa, karena bahkan aku tuh sangat ingat sih dengan karakter Ghost Riders atau ya pembalap ini ya teman Produa, pengendara yang kepalanya api-api gitu loh. Aku suka lihat di komiknya gitu. Tapi sekarang dia udah aku bahkan baru ngegak kalau dia emang masuk Marvel ya gitu. Tapi ternyata dia masuk Marvel dan bakal dijadikan sebuah film. Wah, ini Marvel Cinematic Universe ini semakin bingung aja nih. Universe-nya sebagai di mana dan apa gitu. Dan ini enggak ada peran buat gue aja, dikit dong, please dong Marvel.